0: 8 p.m. Abdomafem Y2K Jam, powered by EcoBank, the Pan-African Bank. Sponsored by Quack Toothpaste and Mouthwash, Mawano Munte, Valence Lease Equipment Limited, Copia Leasing, Renting and Maintenance Services, Dormaster, the best indoors, Brutelli, All Natural Juice, Sinter Sank, Aya Strong, Aya Tough, Lost in Dere Ginger Bitters, Ginger Woman and Show. B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B- pa. Kel chako toothpaste na medi twetwe me se. E ma me confidence de muni nyina.
1: Se wushia ama na me se fitai guso na me sre a. Eya wanwanwa hu. Me de Kel chako toothpaste ene twetwe me se. Oba de ne pa e wo bi die mu no. Ene e dia ye Kel chako toothpaste. E boy se ho ban e free mowa e boy se mu to crow. E se a hye ene lumunka. Sure say ama ni Kel chako toothpaste so ni. Yet se senta for.
0: Me dia ma jika chako toothpaste atubu. Me su na no pa. Ye na dwa me koda no. E ma me sin ye fita. Confidence level kwa so. E ti bi nama. Na me si 32 ni ni negu so.
1: En kanenu ania ma me num di bidie kutri ye seno.